0: Set with some skit.
1: Kes kolok tamat, kalau hasil tak tercukup tak.